fa Kamano Village kapa fa salon if mana fa beer garden haiva kuna neano pelele kiza itualon za Honda Fit ngeli a moderator amosofa number 081 85 83 792 yaka tosa chualon okafiwa mpozomu.

0: Ke problem sebe solo lepre mngaka mo fama wam. Bazuri ande mngaka bazuri chwa ngem. Baze chwa lom.
1: Ura ni mwana na divezi di zivuka za hai mwa mwoto mwana kwezi.
0: Bazuri sebe solo izwa kubama ngem.
1: Mwana mbuwa siri.
0: Encham.
1: Mwana wa school of us matter. Kiri mtere mbisi yano. Bari mwana wa wa kari fumana. Bari tse onako kwa NBC.
0: Me va correr com isso lá falando bola FM.
1: 081.
0: Va cutar o número agora mngaka.
1: 081.
0: Encham.
1: 21.
0: Número 081 o que é?
1: Já.
0: Va cutar o número mngaka.
1: 081
0: Encham
1: 2168
0: Zurepili
1: 21 245
0: Letubeze Lazo apretelezim alo ma programa dzibisoni lipina make up trima seri mzuzu yes kaifresesezi kuli programa efite kwa mafelezo

Ega pina kakandeka woshati kwala kwala kutali manako yaluna aisa kona kunu lumerera kuzora pili lofewa makandesi baka watolubalele makande mwapuwe ya silauzi mube ni musiali omunde milu saliteni mbo NBC Ngwanyi FM losanze ni mina.

0: Kama ni te kunza kutuala hante, halunge ba, kima zuwa na, wanyu of matoze.
1: Kutuala kapina, kandiji kutikari, jemu wole nya zeyanya andi.
0: Tumezi mungake.

chwangi kobunan stuk kapa kubona mata niliano la tau aize ikama folofolo kwa kongosa.

limu at sa spoto ali ana adama o tram sala hao o kacha sa hao kamu kuto apata manu kutere mali mirimoto wena eva o pepe hao tuku leta kazo na hao aina kutuwa kubo na hao wena noha uzama ekamba kumeni luli lalipasi wana mamu sali kupiate bato wenova lume kwa nisika.